bakawologoma bantu temuko kulya ebintu bakatasa embuzi bakawa omuntu kineewuunyiza sibu mu mwana wabo baganda bange mukama wange bekuba mugunju kubabi nayekuba omugole w'amaduka neyekuba oluja neruyitamu neryekuba oluja neruyitamu neyekuba olusoko neserengeta nange munange neserengeta neyekuba akabira nekayitamu nange munange nenkayitamu maama neyekuba ennyanja nekingira nange nentuuga nennyanja nenyingira nagenda okulaba nga manzi gansanyaawo terendira ettale maama netegerera akawologoma bannange akawologoma nzansanga dda babewange beniyena nanjagala nayitaani ndi mwana wa mamba gwenjogereko yangala omugeyendo mugenya nyina bampirira omwana gwenjogerako nanfuka munanga omugeya nyina bannange tale babewange beniyena nanjagala akawologoma mukama wange newuunyiza mbi nasanga bannange mbabuulira amazima mukama wange kyeneewuunyiza sibu nasanga n'empisi nga zirunda endiga zeez'amaddu kyeneewuunyiza sibu nasanga entaayi nga zikuuma enswa ate nga sizizibojja kyeneewuunyiza sibu nasanga obuyaayu nga bununda enkoko sizibulyako kyeneewuunyiza sibu nasanga empologoma nga zirunda ente zeez'amaddu kyeneewuunyiza sibu nasanga eŋŋaŋŋa nga zirunda empafu ate sizizikwakwa kuniringana katono ngendigina nayi kineewuunyiza bannange bagazi bangoonomugeza kiso nasanga nekapambe bannange nga zirunda emmese siziziwuuna saalongo sebundu mugeza kisa mugambi wange nayitaani bagawa omuntu bagataasa embuga bali omwenge ngendigina nayagala akawologoma kambayite akawologoma

ko gombo musin kago kan ga fonda dangame musu fatun daure sai kambun wari musu fatun daure sai kambo maiga ani bidwaro ko dare daudu no ko kora salise musai no kora gan go halal daudu nin gaidu Ali go kora musai daudu ne yaji hinkadin ga Musufa hai Musufa bar ga zabu adika hari go godoru kur go godorin ga kela aga adika kela na nu kala yi Musufa bu abar ga zaga di daudu mamar gobar yobo azage ne daudu mamar Daudu ne takuba dan gubin woka Andi hanno Daudu sintin guru songai ma Daudu ne songai musin kakan mongu buyan Inda Daudu mamar no nawi Ima fa abate songai kuni gingar guru Ima fa mote songai kuni humbu Humbu ro guru ko go songai Amma kotoko sin songai Musu humbu halin haddan ara shi koto dikai ne musu zai sai Daudu mamar musin kawi ane kan Daudu mamar noni wi asidu koi tara kalan diga te sa da gari wanda yayi magana Daudu ninga te sa da gari in Daudu te sa da gari Sokai kan wanda ya isa ta turu. Kuru Daudu mamar goyi gine. Daudu mamar. Ifo gate. Anu koi tarai wadi mwa handu iye. Digiri iye. Digiri biye. Musa zai daga ba mu.